makanya imavali rukire wanare kuruna wanare penanga waziko usimba asi mezu ili mapeu ponga wa havare kio karesi koka makanya karesi kufenya mfenya ndi nkio rugana ndi kapio zifenya ndi kapio koko wawe tagali kutaga kuyangeke makanya ngosimbe Jezi kapio gako kanya amoge Oyo kudiwa nyeno garugansa Nyimwa epa katambura Kwetu wame waka katera kolole dina Elo mapeu kabakara na liu na ana wapaku Yuki ila meraka Yuwaka katera shilo makaya Pasi ino minute ntanta kutakupita monta zimwe

0: Gourmet olitamu.
1: Hello, olitamu.
0: Mara
1: kuwa karasina tuwenye hambara mbuyungiso etamu, litamu.

si no kamsika kena na sugura si kahewa gona kange pepino radio zogeo no kara ano tokoro papa tani mturanye momba woko kam kenta kwetu zinyetu sirka siyamba kutundilira porukanda rwa kasote karanye kuna kupura kena hewa ipovure

0: Kumayo Vithom.
1: Atuna kuruguru kama kanun madiso kanga na agape na. Aswali kabisa gazu kwa dina ana. Ameka fanya mna kupapa raninge driver. Ameka kupapa reto ani singe. Ya. Si hausi kumorundu. Kwa gatu madiso kupapa ratu reto ani singe. Wali kare taxi. Ndi wali zopo contract. Ndi wali zopo kwedi nazo na watu ku. Nakura ngano funda kanga kwa namba zange. 081 40 68 397 number 081 40 68 397
0: Ewambando.

Nos diso tupus naktunda pungkos na tunasike ni kelikuwa mole tuli unandima. Elikuwa mo alivurokumo reterako, marongo, mapukuro, kuhame na kouna ndima. Amenye memkwene ni chuleta kapeka na kumreterako elikuwa mo elim. Unandima sninge simwe esubamo na vantu wanzi asi kuwatera vantu. Ya ningisa onane Felista Kashera Ntani onane Anafrida Mungamba. Wali hamesere mo unandima woi tapaika. Imotupu nokugawa konyasi inke eya waningisa wali hamesere nye. Mo unandima woi tapaika. Suru osono kwetera pepino radio zoge. Nikawa pempito momia wa noiname tangutulitambure nukamsika akamu.

Nos di sotup snak tunda pangkos na hiror veze at vurguane kera kumanua kwetu wakara numa urema kukuli siga siga. Urema kuiza komuntu mo minute ndimo sekonde tani urema kapi abawuli harere. Amenye mkwene ni chuleta kapeka na kumaretirako eri kwa mweli. Omkan vulire guwane kirako kumena Colin Leopold gumega kara. Musenta ezakara novantu urema omeho. Omu akuvura kutupamu kuhame na eparu liendi asingapi. Omu ana kuparuka dogoro papa. Nage gumega kere asingamono nye dogoro papa. Iyo ana ya guwane kere no urema omeho. Nukutu pamonyasi ngapi omu gali tamborako eparo liendi. Siruo osono kwe drapepino radio zogi matupunika gawe mpito kwa Colin. Momia wanue na me tangutuli tambore nuka msika akamu.

0: Ogo ana hara i roga na eyi ko bela kapis SMS ku 081 377 3 0 ndi 081 3481 5466. Esta moke mu murundo na papara muntu go kutakamisa mukurupe nomvura tame kere pono morongo ntatu di kanduse muntu ga kara no kenda kapisi no nyanya tani kwa kara no divi o kara no mukurupe ogu anahara yiruga na eyi abele kapisi SMS ko ngodi 081 317 330 ndi 081 34 81 5466. Mayo vitho
1: ewa mpando kwa vito
0: ewa
1: asi Joseph Nakara Murundu waga madi iso gukupa para irugana irugana ikarengwe pampara na zugo donombashu kudikere hapa ndi wali zugo sekuma ndi plumbing nakana udi ukarango si kare kawango zo kumezo andizo kutokere na antu njima mawiza makoro wakara mtuku waka para mtuku karango so wa belengo nambes 081 87 13 627 ya nuruguru kamo asi Joseph Nakara Murundu wakupa para iruga na ngwedi yei kupa para nuzugo donombashu just the ipereki kutunga kasai se ndi wale plumbing ndi wale erapare kuma ndi wale zugo ze kuma na ime ngoso tiyo kwa mena kitungu na kano ujiyo karangoso makoro wakara na iruga na yu karangoso yoriki na avura kubela ko kwa bilengo namba nyezi kare na plika kutu kundizo kumezoa na watu belako nambe 081 87 13 627 pande kwa madiwi so
0: ewa Katrina Murundu kwa papare ruga na nkenye okuya karire na watu pungo di 081 449 1 667 Katrina Murundu kwa papara kuiruga na kenye okuya karire na watu po ngodi 081 449 1 667 kasiku na karamo vinduka na papa rairuga na yukura ndi sa motaksho pundi yukura ndi sa fandisa ano ngodi kuna tumitha 081 46 73 878 kasiku na karamo vinduka na papa rairuga na yukura ndi sa motaksho pundi yukura ndi sa fandisa kuna tumitha 081 46 73 878 shidi hudhishi karvethe kana nikwatapo nye kutumire na karamteriri na mhatira makurandwano tutakerere kiho tuhuane mbudhi kwa imezian themende no kivashi napo hipi ina kukunyunganga kumango na kumitara kukuchaka chaka.

una ndunge mugaza aliasi mbwa kugazara ageno ndunge una ndunge wendi wowasi apogakara ipoga injira popo gaidi.